Aduh chat kartu jina jongan itu untuk krim itu cara kondisi tasaram dasi lafia gebukne bukne itu untuk lekara. Dorong juga lekara. Dengan September baru tu dorong juga dorong juga misalkan kan cara dosa krimnya kuji tarjuk dua beda kuji pajak kuji berjasa sad kerja jina cara makan golum kartina jongan itu dorong muda makilah tarjuk dua beda misi di kan pajak cakupi Gabriel teknisian itu dan baru tu dorong simbatan silam mata dan dua kalung telum kayu skokan jikalau mian telum gulir dinaji. Aturan berdiri silam kerja aku jenam tu. Tak kau tak ingat nasi Indonesia pasal marsi jigo sulisi gigi ke Saint Enoch le Caméléon.

Wala kalas mbangye masoko yake kadmamra made si gutom dad si asi malangni nilimbisi tajilo soltu bola wo induji ba mrasi krangai gegna mundum kna kad si wo ni ke chobwe Gabriel ni ne ke Yusuf Abderrahman Muhammad Microba Lionel Nomengar no bangom ji jingena birita jilo soltu tay ndaykum kedo rosito sogu.